Oshanda kapas, elebroko sikato, elebreke teke seketeke lebaborianda, elebroko siketeke leborobo shanda kapas, elebroko sanda kanaba boriande, elebroko siketeke lebe, oloborobo shanda kapayande, olobraka sikoto kalaborande sanda, elebreke teke leba, yanda rabada sianto koprunda kateke lebo. Elebrokasindo kalebrokata yande olobo sanda kanaba robo shanda kapa elebrekete kasikete kete.